0: chay pirak pachtarik wakayo kusun masuya kuyaita mana pichpa consuelas kan mana pichpa kuyalikus kan nyanyay toray kisas kunanka manaraja chay kunatri kunchis rami pero nintag mi papanchis pa palabran pri ashkan ari chinkari punkako aun ari punkako nyawiki rekushahin kisas
1: aleluya.